Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia dari studio di Ibu Kota New Delhi. Penyiar Anda Bandana Kumari bersama seluruh staf Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar kami yang setia. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan dimanapun Anda berada, siaran kami ini dapat Anda dengarkan setiap hari pada gelombang 15.260 KHZ pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, akan disajikan lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya pengumumkan acara untuk esok hari. Di sini siaran luar negeri Akashvani India. Warta berita utama. India dan Indonesia mengadakan pertemuan komisi bersama di New Delhi membahas kemitraan strategis komprehensif di berbagai sektor utama termasuk pertahanan, perdagangan, energi, dan konektivitas OPIC dan memutuskan untuk meningkatkan produksi minyak

di tengah belum tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa aset Iran akan tetap dibekukan hingga kesepakatan damai tercapai. Yang keempat, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menominasikan Han Seong-suk sebagai Perdana Menteri negara tersebut berikutnya. Dan di cabang tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya dengan mengalahkan Flavio Cioboli dari Italia di turnamen French Open. Berita-berita penting. Pertemuan Komisi Bersama India-Indonesia ke-8 diselenggarakan di New Delhi kemarin. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar dan mitranya dari Indonesia, Sugiono, memimpin bersama pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, India dan Indonesia membahas berbagai upaya untuk semakin memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk politik, pertahanan dan keamanan, maritim, perdagangan dan investasi, farmasi dan kesehatan, digital, energi, konektivitas, antariksa, pendidikan, urusan konsuler dan budaya, serta pertukaran antar warga. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Mereka juga menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di forum regional maupun multilateral. Dr. Jaishankar dan Bapak Sugiono menyambut baik tren positif dan pertumbuhan hubungan bilateral. Dalam sambutan pembukaannya, Dr. Jaishankar mengatakan bahwa komisi bersama kedua negara kembali bersidang setelah jeda 4 tahun dan penting untuk mengakui bahwa kemajuan signifikan dalam hubungan bilateral telah dicapai selama kurun waktu tersebut. Dia menyebutkan bahwa India dan Indonesia merayakan 75 tahun terjalinnya hubungan bilateral pada tahun lalu. Delegasi UI ke Assam. Delegasi tingkat tinggi dari Uni Eropa akan tiba di Guwahati, Assam hari ini untuk kunjungan 2 hari yang bertujuan memperkuat kerjasama dengan negara-negara bagian di wilayah timur laut India. Menurut Uni Eropa, pembahasan akan berfokus pada sektor-sektor yang menjadi kepentingan bersama antara Eropa dan wilayah timur laut, termasuk energi terbarukan dan energi hijau, infrastruktur, perkotaan berkelanjutan, serta layanan kesehatan dan farmasi. Selama kunjungan tersebut, delegasi akan mengadakan pembicaraan dengan Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma. Korea Selatan pencalonan Perdana Menteri. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah mencalonkan Han Seong-suk yang saat ini menjabat sebagai Menteri Usaha Kecil dan Menengah sebagai Perdana Menteri negara tersebut berikutnya. Saat mengumumkan pencalonan ini, Kepala Staf Kepresidenan Kang Hun Sik menyatakan bahwa Han adalah sosok yang tepat untuk memimpin transisi Korea Selatan menuju era kecerdasan buatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika disetujui oleh Majelis Nasional, Han akan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri di bawah pemerintahan Lee dan perempuan kedua dalam sejarah Korea Selatan yang memegang jabatan tersebut setelah Han Myung-suk yang menjabat pada tahun 2006 hingga 2007. Armenia pemilu. Di Amerika, pemungutan suara untuk pemilihan
Parlemen telah berakhir dan anggota komisi pemungutan suara kini sedang

menghitung surat suara. Komisi Pemilihan Umum Pusat menyatakan bahwa data awal dari sekitar 110 tempat pemungutan suara TPS telah diproses dengan 19.654 pemilih tercakup dalam penghitungan tersebut. Pemungutan suara berlangsung di 2.005 TPS dengan lebih dari 2.48 juta pemilih terdaftar yang berhak memberikan suara. Hasil awal menunjukkan partai berkuasa Civil Contract memimpin dengan perolehan sekitar 57% suara. Aliansi Pro-Rusia Strong Armenia berada di posisi kedua dengan sekitar 21%, diikuti oleh Armenia Alliance yang dipimpin oleh mantan Presiden Robert Kocharyan dengan perolehan sekitar 8%. Pemilu ini merupakan yang pertama sejak kekalahan militer Armenia dan Azerbaijan pada tahun 2023 dan dipandang sebagai ujian penting bagi upaya Perdana Menteri Nikol Pasinyan untuk mengarahkan kembali kebijakan luar negeri negara tersebut ke arah barat. Partai Civil Contract yang dipimpinnya telah memerintah sejak 2018 dan saat ini unggul dalam survei pra-primili. Organisasi negara-negara Pangespor Minyak telah menyempakati peningkatan produksi minyak pada bulan Juli di tengah kesulitan Amerika Serikat dan Iran dalam mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Berdasarkan perayatan kartel yang dirilis setelah pertemuan virtual hari ini, 7 negara OPEC yang mencakup Arab Saudi, Rusia, Aljazair, Irak, Kazakhstan, Kuwait dan Oman telah sepakat untuk Rusia, Aljazair, Irak, Kazakhstan, Kuwait dan Oman telah sepakat untuk meningkatkan target produksi minyak sebesar sekitar 188 million barrel per hari pada bulan depan. Ini merupakan peningkatan keempat di tengah krisis Asia Barat. Anggota-anggota utama OPEC termasuk Arab Saudi tidak dapat memenuhi pasokan secara penuh kepada para pelanggan sejak akhir Februari. Krisis bagi OPEC semakin memburuk ketika Uni Emirat Arab keluar dari organisasi negara-negara pengekspor minyak setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Presiden Trump Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak akan mencairkan aset Iran maupun mencabut sanksi sebelum kesepakatan damai tercapai dengan Tehran. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita swasta, Trump mengatakan langkah-langkah tersebut baru akan dipertimbangkan setelah kesepakatan rampung. Menanggapi program nuklir Iran, Trump mengatakan bahwa jika kesepakatan dengan Iran tercapai, Amerika Serikat akan mengawasi pemindahan dan pemusnahan pertalaan terkait nuklir milik Iran. Namun dia memperingatkan bahwa jika negosiasi gagal, Washington akan berupaya meliapkan kemampuan nuklir Iran melalui tindakan militer yang dia gambarkan sebagai tindakan yang sangat keras. Trump juga menyatakan bahwa dia tidak memaksakan agar Lebanon disertakan dalam kesepakatan jangka pendek apapun dengan Iran. Serangan Iran-Israel. Iran telah meluncurkan rudal ke arah Israel yang menandai serangan semacam itu untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata

Yo untuk membahas mobilitas tenaga kerja dan kerjasama antara India dan Jepang. Seminar ini diadakan bersama oleh Kedutaan Besar India di Jepang dan ASEAN One Co Ltd. Jepang Ibu Vandana Gurnani, Sekretaris Kemitraan Ketenaga Kerjaan Pemerintah India, menyampaikan pidato utama. Seminar ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pemimpin industri, institusi akademis, dan pemangku kepentingan mobilitas tenaga kerja dari Jepang untuk membahas kerjasama jangka panjang dalam hal mobilitas tenaga kerja terampil dan pengembangan sumber daya manusia antara India dan Jepang. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penang dari India dan Jepang, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang Saper Bapa Yamashita, mantan Menteri Kehakiman, Bapa Ino, Menteri Negara Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Bapa Nakamura, Bapa Tadashi Maeda, Bapa Kengo Otsuka, serta Ibu Nagma Muhammad Malik, Duta Besar India untuk Jepang. Dalam pidato utamanya, Sekretaris Kementerian Ketenaga Kerjaan Maniero Peran India yang kian berkembang sebagai mitra tenaga kerja global terpercaya dia menegaskan komitmen pemerintah India untuk membangun jalur mobilitas tenaga kerja internasional yang transparan dan dapat ini anggataan skalanya. Dia menekankan bahwa kekuatan demokrasi India, ekosistem peningkatan keterampilan yang tangguh serta reinformasi kelembagaan menempatkan negara ini sebagai sumber tenaga kerja terampil yang dapat diandalkan bagi ekonomi global termasuk Jepang. Dia juga memaparkan secara rinci ekosistem persiapan tenaga kerja berskala besar di India yang didukung oleh ini TUSI pendidikan tinggi itu institut pelahan industri sistem pemanggangan platform peningkatan keterampilan digital dan layanan karier dia menyuruh kerangka kerja mobilitas tenaga kerja internasional India termasuk platform e-migrate milik Kementerian Luar Negeri platform dan National Career Service Model Career Center serta ekosistem mengembangkan keterampilan yang lebih luas yang melibatkan Kementerian Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemerintah Negara Bagian dan Institusi Pendidikan. Pejabat tersebut juga menekankan perlunya memperkuat kesiapan bahasa Jepang mengembangkan pengembangan keterampilan spesifik sektor infrastruktur pengujian pemetaan keterampilan penyelarasan jenis pekerjaan agresi permintaan yang terstruktur perekturan yang serta kolaborasi kelembagaan antara India dan Jepang. Pesan khusus diterima dari Perdana Menteri Jepang Ketua Menteri Assam Dr. Himanta Biswa Sarma dan Direktur IIT Guwahati yang menguraikan visi jangka menengah hingga panjang untuk pertukaran tenaga kerja India-Jepang yang mereka juga menyuruh peran yang semakin besar dari negara-negara bagian di India dan institusi pendidikan
dalam mempersiapkan tenaga kerja berketerampilan global yang memenuhi standar internasional. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 250 perwakilan perusahaan terkemuka Jepang termasuk

Setelah lagu instrumental ya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Kerjasama Mobilitas Tenaga Kerja Antara India dan Jepang. Sebuah seminar bersama baru-baru ini diselenggarakan di Tokyo.

suc para excecu fecionor dan manejar sumber daya manusia yang menjajaki keterlibatan terstruktur dengan ekosistem tenaga kerja terampil India. Para peserta mengakui adanya potensi besar bagi kerjasama India Jepang di berbagai sektor seperti manufaktur, layanan, perwataan, konstruksi, pemeliharaan utomo, perhotelan, pertanian, dan layanan digital, serta sektor ekonomi hijau yang sedang berkembang. Diskusi juga menggarisbawahi penangannya infrastruktur publik digital dan sistem fasilitasi ketenaga kerjaan dalam menciptakan jalur mobilitas tenaga kerja yang transparan dan dapat diperluas skalanya. Sebagai langkah ke depan, kedua belah pihak membahas perluasan pusat bahasa dan pengujian Jepang di India. Penguatan kolaborasi antara pemberi kerja Jepang dan ini tusi pengembangan ketempelan India, peningkatan visibilitas permintaan dari Jepang, promosi pengakuan keterampilan dan penyelarasan jenis pekerjaan serta pembangunan jalur mobilitas tenaga kerja terpercaya melalui kerja sama kelembagaan yang lebih erat. Inisiatif pemerintah Assam bertajuk Foreign Language in a Way for Global Talent disorot sebagai inisiatif fangtad negara bagian untuk mempersiapkan kandidat bagi peluang kerja global khususnya untuk jalur yang berorientasi ke Jepang. Acara ditutup dengan sambutan dari Bapak Toshiaki Nishikawa, Chairman CEO Asian Group Co. Limited yang menegaskan kembali pengannya kemitraan antar masyarakat jangka panjang antara India dan Jepang. Dia menyatakan optimisme mengenai kerjasama ketenagakerjaan di masa depan dan menyampaikan antusiasmenya untuk mewujudkan program pertukaran tenaga kerja Jepang India yang melibatkan 50,000 orang dalam kurun waktu 70 tahun ke depan. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu rakyat dari daerah Maharashtra.

Harapan datanglah nikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan cari sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.